ari mane ba mori kan kana ga kwani hu o kan yizuru to bere hewa bro na ina ta ha chan kana ga kwani hu no se ku ike ba hu kan wi ke lota ha chi ndewo.